Agap sura bace palam samlu samet ma nam hang ma yak thong mari kui klau jure. Ala yamuang kune kui klau latik samigen samlu tik tondo mera pachigi kap sumang ning wadam sum.